bal content na bal jayila yang sholi tia tele bari nyanjoli fana meka ga tutumba tani fana batam fana meka kiri.